Ndikuvhurukite shi ngechiona pinduka kare badi wakuvhurama badi wakuvhurama kuyara udidi hoye chinduwo dzoye dzokurara ngonda dzoye dzokurara ne nduwo dzomudioskumi nena muparo mukaro ekeheuno wakona kudziyara ndani wakona kudziroisa ndani wakona kudziningasingaminga kuna yandiroka kamanana au kudzimonane dzina roho kudzimona dzina roho era kukihedino diho dina kukenga ngonda dzo chiruwa nayo yothinda yokuruwana ukare unatoko tandi ukare muku kuti munye udi udidi hoyeni wakona kuuyara no kukuvhurukitsa shi kurupere nyambi dziarero kurupere shi minyambi mukehe ino ihokoka wamukurupera hafu isikati singeyo iwanda nona kumukurupera kumukurupera nomuchima oyo he notokotoko dzodzi he noikuyuva yoiyo iheya imukurupereresi ng'anyiwa kunifungu nowa kunitongwa sha anani yayokurupera nyambi neiwanani tange tukakenge shingepi ediadi mapumbero mpepo diarero mumadhoro paito chaka chaka maenda ditunga dietu dia na Namibia mwimi dzoditunga munakakara uyenyu uyenyu kuna kutatira mutuma oditunga nomitara dzimwe yadzokusiyara kumuditunga ngaidzi kakare keho uyenyu sikumi nena ngaiku kakare kare mupepo shoupunge kumi napo mikunda dzakarera mumbunda ditokera nomudhiva dioditunga kumbadi dzodikuruvianga kare mavuino uyenyu kamana nomumesho ukare kekumathiku thiku okuno mupepo wa oditenderera unakapunga utunderera mutuma ditokera uyende mutuma dhiva ndani nomumbunda dzo dikuruvia mbunda dzo dikuruvia mamumbumbi mangumbi kudikuruvia dyambaya echi pakuna piti minuti dzihatu pakuna piti minuti dzihatu kuvhiridza kuwa kuna dzifochi oana yeyuka oana kutura echi pakuna piti minuti dzihatu kuvhiridza kuwa kuna dzifochi ana kutura akayeyuke pachoka piti minuti makuma wadi none kuvhiridza itu dzodi kumi nodzo wadi kumeta ha nganyikaro akakuture pakupita ko minuti dikumi kuvhiridza kuwa kuna dzifochi kurungurokeho kuya diarero diyuwane nganyi dive pakupita ko minuti makuma wadi nokuwa kuna dzihatu kuvhiridza kuwa kuna dzo wadi dikatokere pakupita ko minuti dikumi none kuvhiridza kuwa kuna dzifochi kurungururo diarero tukakenge kio dia dimakuchakira uyenyu noutenda mumadhoro paito kuthiathia mwaenda ditunga dia Namibia nokuyuvaira ndakukutira pamudio nguva dinota dimurura echarandesi kuna kara keho dikumi none kare makuma wadi nokuoko fochi aranasikuoko nei kati makuma wadi nokuoko noiwadi arweb dikumi kati makuma wadi nokuoko au sikuoko noiwadi kati makuma wadi noiwadi beite post dikumi noiwadi kare makuma wadi nokuoko noiwadi enana dikumi noihatu kati makuma hatu hobabes dikumi kati makuma wadi nokuoko noiwadi Grootfontein kuoko wadi kare makuma wadi nokuoko ne helau ne fidi dikumi noihatu kare makuma hatu Hentisbaai kuoko noihatu kati dikumi nokuoko ne Karasburg dikumi nothofochi kare makuma wadi none okuno katima mulilo kuoko nothofochi kare makuma wadi nokuoko ne Cape Mansurah dikumi noiwadi kati makuma wadi nokuoko Korihas dikumi nokuoko kare makuma hatu none Malta iye na Mariental wahe kuna kare pa dikumi kare makuma wadi nokuwa kuna ihatu ngamingos kuwa kofochi kare dikumi nokuwa kune nkure nkuru kuwa kwawadi kare makuma wadi none nod uver dikumi kare makuma wadi nothofochi okahao kuoko kate makuma hatu noiwadi okakarara dikumi noiwadi kare makuma wadi nokuwa kuna ihatu okaukweyo kuwa kone kate makuma wadi nokuwa kune okongo dikumi noihatu kare makuma hatu omaruru kuwa kofochi kare makuma hatu omthia dikumi kate makuma hatu nothofochi ano ndangwa kuoko ne kare makuma hatu no iwadi opuo dikumi nokuoko no ihatu kare makuma hatu nokuoko oranye mutu kuoko fochi kate dikumi nokuoko fochi oshakati dikumi nothofochi kare makuma hatu no iwadi oshinene kuoko kate makuma wadi nokuoko nothofochi oshivarongo kuoko ne kare makuma hatu outapi dikumi nothofochi kare makuma hatu no iwadi ouchu kuoko kate makuma wadi nokuoko no iwadi Rehoboth kuoko no iwadi kare makuma wadi nokuoko no ihatu Rundu kuoko no ihatu kare makumi mahatu Sesfontein kumi nokuwa kofochi kare makumi mahatu none dhoropa dzidzi yenyu kumena mu Namibia diaro ni Sesfontein
kuranda kokeho opuo kengea wahakarande kokeho ha oshakati wahakarande kokeho na wa teres bay awahadi padikumi no ihatu kati dikumi no kuwa kuno iwadi swako mun kuwa kwa hatu kati dikumi no kuwa kuno ihatu tsum kwe dikumi karamakuma hatu no zofochi tsume dikumi no zofochi karamakuma hatu no iwadi valves bay kuwa kwa kati makuma wadi no iwadi vindu kati dikumi no ihatu kati makuma wadi no kuwa kwa no ihatu Juane mara mapumbe mpepo dia Roma madoropo kuchaka chaka maenda tunga dia Namibia dia Rero mayo adi 10 no do fochi okaunda ketu ka thivoe thing kwetu ketu tunarika intamia ka dia Rero kuchanga keho kambudhi ko kafupi ko katuma ko 6225 iwadi kuoko no fochi iwadi kuoko kuoko na thofochi iwadi kuoko tukafira fia uthi wahea wahanarika intha miaka ngabinga uthinda kukufira fia uthi katingwa kataendo ngabinga uthinda kukufira fia uthi ngeshi diaro diwa diwa idomu shamurukero karo badu wa kutokota ngebadi hana kufira fia uthi hamwea yoishi ngabinga uthinda wakona kukufiera fia uthi wakona kukuhaka uthinda rohakitho wakona kutangira kukoyo uthinda no bado karanga shimanga ngo nganji ndani ngo hana ni fiera ndani ngo hana ni changira ka message ngo hey ye. Tumesika

tumbukira no rubeze rokudilisa simasivano bagagwane bagakona kone nokugusapo udigumo rubeze kedi zopakumone na mehoramo.

kamnan gwana kon siraura ndi nsiraura nsiraura na harak ogna kampeka ko mulio go gaba mambangi I aero imwe pena po unona nseno tarasi vamwe nga watura no suka kubaka suka kutura melimba anoma umbangi ngegakara po pena apana wizas kapsi nyamina irugana ngandi tare ni melimba liendi ano omtuwa kutarora mono nzira mulio msingi kwa kara mo mogaba maumbangi mora aero imwe tolipopere mora kapio hara hii imongoso aihoroka mono nzira mora vamwe kulipopera nyoyo nikinge nyoyo mbwandange nyoyo nikingesi maudigo kulisiga siga anonsenas kwa karapo mtu gumwe ogunaga ombanki wali mlio msinge kwa karamo

0: bana bendi pompapama kasova kalimbwe no bana oge pashiwuru mate sosana no bana oge pomabushe onyangombe zamwambu no bana oge pompapama ntani andambo na bana ikoro na batina diri kutumbagura asi edioroko nehoreko simbeka pili natokoka natumitantira mwaza mazuva nomfa ndiye tamu kuna karere papa pomazana tani ruguramo apanyame lisova Christine ndili adivika sinyaka mbungo nakara pomazana nakugava nomfa damu byange Kalimbwe Bonifacius ndili adivikwa si kativa ogo kadogoro kere mosipangero sarundu mosondaha iyo tina kuzigida omadina agana kwamako Petrus Marungu ndi jama peu nowana oge pompapama kasova Kalimbwe nowana oge pashuuru Mashaku Nyaburta nowana oge pomashare na ngombe za mwambu nuwana oge pomapupu tani nuwana ikoro nuwaka ume awatina dili kutumba gurapa asi edio roko nehoreko simbeka pilinato koka uize ninyo ntunakundindira ukuwa nuna velike wanakarako etamu kunakare pomazana pandu
1: ewa hiri kwa maule mativi sogono mfa tunakenda nalio poruweze oru
2: uize ni
1: madivi sogono mfa
3: wampandu kompito abanyame Maria Murere nangara pocheye naga madivi sogono mfa dambi ange Andrea Sakavura ageka tusigire mumazua 5 Juni 2026 oho babis heli kwa makuna sika mangesi Mungu rapo 2 o'clock ngali kara edio rokole ndi pocheye ano elikuwa poliomo mapeu ngurangura ngatu yuka kokira za ndiri mani katunda kokira ngatu kawiza pembo pocheye kutunda pembo ngatu yuka kongereka za fumbe ikonga ukakara koko nehoreko tani ruguru ramo apanya me Maria Murere na karapocheye na kugala madiviso gana kufami mbiangi Andrea Sikavura elikuwa mokuwa sikama nyengesi mungura utano nga tukara nedioroko pembo pocheye moma peu nga tukara nehoreko programa kwa sikama ngesi ngura ngatu yukanye kukira zandili mani porundu ukatunda kukira zandili mani ngatu yuka pembo pocheye ngatu ya tunda pembo ngatu yukanye ngere kanga zikakare ranyi kofumbe no ninge nehore kona alio ikongari kakare la koko handu sene madiso gazuvike
1: ewa